Yakas. Yakas ni berani koying bodoh pun lagi kawari. Yakas tak dapat apa pun kalau. Wahai yang mandu berani, nak apa pun kalau. Yakas tak dapat apa.